arsip di mana-mana. Pakai sumpit, duduk berincit, bakmi pangsit, makan bersama. Siapa suka, sudah sedia, si Ucup sama si Junyo. Makan bakso sambil bercanda, pakai sumpit, mending kalau bisa. Bakso melijit, lompat ke muka. Ramai-ramai sama-sama makan bakso sama saya. Bolehlah memesan apa saja, bakmi pangsit dan bakmi bakso. Jalan Sabang, Senen tempatnya, bakmi pangsit dan bakmi bakso.

0: beramai sama-sama makan bakso sama saya. Bolehlah memesan apa saja.
1: Puyung hai, kue tiaw, cuike goreng, bakmi goreng, yang paling enak bakmi pangsit
0: dan bakmi bakso. Jalan Sabang, Senen tempatnya bakmi pangsit dan bakmi bakso. Siapa suka sudah sedia, siapa suka sudah sedia. Bakso.